0: Kembali lagi di Radio Songgolangit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit, kali ini ya, di pagi hari ini memang kalau di hari Minggu itu sulit banget untuk kita mencari informasi tentang up to date ya. Karena memang di hari Minggu sendiri banyak media yang mengalami libur nih. Sebuah rumah yang difungsikan sebagai gudang barang bekas di Griya Rahayu Permai, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terbakar pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang menyebabkan kerugian material sekitar 9,5 juta. Laporan kebakar diterima petugas pemadam kebakaran atau Damkar Satpol PP Kabupaten Ngawi melalui call center 113. Laporan tersebut disampaikan oleh Diah Ayu Purbasanti, warga Griya Rahayu Permai, Desa Jururejo. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi Catur Sri Wianto mengatakan petugas segera bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat. Berdasarkan laporan kegiatan Damkar Satpol PP, satu unit fire dome serta dukungan BPBD dikerahkan menuju lokasi. Regu berangkat dari pos induk Kabupaten Ngawi pada pukul 19.33 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi sekitar pukul 19.46 waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar merupakan rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang bekas. Material yang berada di dalam bangunan tersebut membuat petugas harus melakukan penanganan secara serius untuk memastikan api tidak kembali menyala maupun merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 95 juta rupiah. Proses pemadaman melibatkan sejumlah unsur yakni anggota Damkar, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat. Kolaborasi lintas unsur tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman. Setelah berjibaku memadamkan api dan melakukan penanganan di lokasi, operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap instalasi listrik, terutama pada bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang dalam jumlah banyak. Korsleting listrik menjadi salah satu risiko yang dapat memicu kebakaran secara cepat apabila kondisi kabel, sambungan maupun perangkat listrik tidak terawat. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan darurat agar petugas dapat bergerak secepat mungkin. Kecepatan laporan dan respon menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas dan menekan potensi kerugian. Damkar Satpol PP Kabupaten Ngawi selanjutnya melakukan penanganan sesuai prosedur hingga kondisi dinyatakan aman. Tidak ada korban jiwa yang menjadi hal penting dalam kejadian tersebut, meski kerugian material yang cukup besar menjadi dampak yang harus ditanggung akibat kebakaran.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Songgolangipedia.
8: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah, Yudek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
3: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
2: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
3: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus sing lahir nomor 2?
2: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
3: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
3: Piye lo, Mas?
2: Ditaleni Rafia.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangipedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos.

0: Mitra Sungguh kembali di Radio Sogolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi sekarang berada di Lamongan. Pilu dialami seorang gadis berusia 6 Kecamatan Karanggenang, Lamongan. Ia koruksual oleh ayah kandung dan kakak laki-lakinya. Bahkan dugaan perbuatan itu disebut telah berlangsung sejak duduk di kelas 4 SD. Kasus tersebut akhirnya terungkap setelah keluarga dan warga mengetahui dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Polisi kini telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dan menahannya di rutan Polres Lamongan. Sementara penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Korban selama ini tinggal bersama ayah dan kakaknya setelah ibunya meninggalkan rumah. Hingga dugaan kekerasan seksual tersebut akhirnya diketahui oleh pihak keluarga dan warga. Setelah mengetahui dugaan kekerasan seksual yang dialami korban, pihak keluarga dan warga melaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lamongan. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang dialami korban. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid membenarkan adanya laporan tersebut dan menyebut proses hukum telah dilakukan. Dalam proses penyidikan, penyidik PPA Satreskrim Polres keterangan korban dan sejumlah saksi. Polisi juga melakukan pemeriksaan medis terhadap korban untuk mendukung proses penyidikan dan pembuktian perkara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi kemudian menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka diketahui merupakan warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Hamzaid mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendalami dugaan peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pria tersebut langsung ditahan di rutan Polres Lamongan. Penahanan dilakukan selama proses penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap korban yang masih berusia 16 tahun tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Penyidik juga masih mendalami keterangan korban, saksi, serta hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan. Hamzaid menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut belum selesai dan penyidikan masih akan terus berjalan.
1: Songgolangi.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Apa saja musibah yang menimpa oleh perbuatan tanganmu sendiri? Asy-Syura ayat 30.

0: Bau ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jam. Lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Putra Dewa.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi, Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejurnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Nek, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500 sewu ya.
5: Eleh tenane Kang.
4: Tapi, enek syarate.
5: Apa syarate?
4: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini, biar dapat kembali menyapa Anda dan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta edisi siar Minggu 23 Agustus 2026. Dan sebelumnya, apa kabar mitra Songgolangit pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati hari Minggu ini tentunya dengan penuh kebahagiaan. Ya, mitra Songgolangit, nah gimana nih aktivitas mitra Songgolangit pada minggu pagi hari ini? Apakah mitra Songgolangit sedang beraktivitas di rumah ya? Mungkin bersih-bersih, ataupun sekedar beristirahat sejenak, ataupun juga menikmati hari minggu ini dengan memanfaatkannya dengan liburan bersama keluarga ya, bersama orang-orang terkasih, bersama sahabat, ataupun justru juga ada yang tetap bekerja seperti biasa meskipun di hari Minggu. Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini ya, semoga minggu ini menjadi waktu yang menyenangkan, dan manfaatkan akhir pekan ini juga ya untuk beristirahat sejenak, kemudian berkumpul bersama keluarga dan mengisi kembali energi sebelum kembali menjalani rutinitas esok hari. Tapi bagi mitra Songgolangit ya yang hari ini masih harus bekerja seperti halnya Bia pada saat ini ya, dan menjalankan aktivitas, tetap semangat dan semoga pekerjaan hari ini berjalan yang lancar dan selalu diberikan kemudahan. Baik, mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga yang merequest-request lagu ya, request lagu pop, bisa bergabung ya di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Baik, mitra Songgolangit seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, biar ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Dekat di Hati. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi perakiraan cuaca dihimpun berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Adapun kondisi cuaca di wilayah Ponorogo hari ini cukup bervariasi, mulai dari cerah, cerah berawan hingga berawan, dan udara kabur di beberapa wilayah. Baik, untuk kawasan perkotaan Ponorogo, suhu diperkirakan berada di kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi cuaca cenderung cerah pada sebagian besar waktu, dan meskipun dapat berubah menjadi berawan pada periode tertentu. Kelembapan udara berada di kisaran sekitar 42 hingga 86%. Sementara itu, wilayah Jenangan diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu sekitar 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Ngebel, kondisi udara kabur masih berpotensi terjadi dengan suhu yang lebih sejuk, yakni sekitar 19 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Jetis, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Balong, berpotensi mengalami udara kabur dengan suhu sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Badekan, dengan suhu sekitar 21 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Sampung, cuaca cenderung cerah dengan suhu sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Babatan diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius. Baik, Mitra Songgolangit, untuk informasi perakiraan cuaca lainnya, Anda juga bisa mengakses di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Dan demikian informasi perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo hari ini. Kemudian juga, semoga cuaca hari ini bersahabat untuk seluruh aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini. Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tongkolani Pedia. Mitra Tonggolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Tonggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa ya saya dengan laporan kamu kali ini? Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warnet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Geraha Warta, dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini di pukul 10:45 ada satu buah informasi dari Magetan, yakni terkait ancaman longsor susulan yang terjadi di MTS MMA Poncol.

0: tempat aktivitas belajar-mengajar harus dipindahkan. Sebanyak 80 siswa dalam 3 rombongan belajar, kini belajar sementara di masjid, pondok pesantren, serta ruang kelas MA. Langkah tersebut diambil setelah fondasi MTS MMA di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, ambrol sepanjang sekitar 20 meter dengan ketinggian 8 meter. Area terdampak dikosongkan demi menjaga keselamatan siswa maupun guru. Salah satu guru MTS MMA, yakni Mahmud, ia menuturkan bahwa ambrolnya fondasi terjadi pada Rabu, 19 Agustus, sekitar waktu Isya. Dan beruntung, saat kejadian tidak ada aktivitas pembelajaran di sekolah. Menurut Mahmud, fondasi yang ambrol merupakan struktur lama yang dibangun sejak era 2000-an. Struktur tersebut diduga tak lagi mampu menahan beban bangunan di atasnya. Terlebih di area bawah lapangan voli, saat ini juga tengah berlangsung proyek renovasi. Kerusakan yang terjadi mengancam dua fasilitas sekolah, yakni ruang perpustakaan dan ruang pertemuan. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah memilih tidak mengambil resiko. Area yang berdekatan dengan titik longsor dikosongkan untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan tanah maupun juga kerusakan lanjutan. Dan pemindahan 80 siswa MTS MMA juga dilakukan agar proses perbaikan fondasi dapat berlangsung tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Untuk sementara, 3 rombongan belajar memanfaatkan sejumlah lokasi yang dinilai lebih aman, mulai dari area masjid, pondok pesantren, hingga ruang kelas MA. Baik, Mitra Sungulangit, informasi dari Magetan tadi ya, terkait ambrolnya fondasi dari gedung MTS. Ini tentu menjadi perhatian yang cukup serius, karena tentu kondisi ini tidak hanya mengganggu dari aktivitas kegiatan belajar-mengajar saja, tetapi juga dapat menyangkut keselamatan siswa dan juga tenaga pendidik. Kita berharap agar pihak sekolah bersama pihak terkait ataupun juga pemerintah daerah ya, segera melakukan pemeriksaan dan penanganan bangunan ya, agar dapat kembali digunakan seperti biasanya. Karena tentu keselamatan siswa ini harus menjadi prioritas, sehingga proses perbaikan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekedar memperbaiki bagian yang rusak saja. Karena memang sebelumnya diketahui bahwa bangunan tersebut sudah dibangun di era sejak 2000-an, begitu ya. Bisa dibilang bangunan sudah berusia 20 tahun lebih. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia, dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi yang menarik bagi Mitra Songgolangit semuanya. Nah, dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-81,

0: Ada informasi yang menarik khususnya bagi Anda masyarakat Jawa Timur, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan program pembebasan pajak daerah yang dimulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Jadi, bagi Mitra Songlangit yang ingin memanfaatkan program tersebut, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Dan untuk informasi selengkapnya, yakni pembebasan pajak daerah 2026 meliputi, yang pertama, bebas sanksi administratif dengan ketentuan keterlambatan PKB BBNKB. Kemudian yang kedua, bebas PKB progresif. Yang ketiga, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dengan catatan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Yang keempat, bebas denda dan pokok tunggangan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan catatan roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masih yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kemudian PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Kemudian roda 2 ojek online dan yang terakhir sepeda motor roda 3 dengan catatan PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Dan yang terakhir ada bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat dengan denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Baik, Mitra Songgelangit ya. Demikian tadi informasi mengenai program pembebasan pajak daerah di Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena program ini berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Sehingga masih ada kesempatan bagi Anda untuk memanfaatkan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Ayo nginep aku.
0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
3: Radio Sumbelangit, pukul 11.

Radio, informasi dan solusi. Semua komoda FM Radio Sungai Langit, informasi dan solusi Ponorogo. Baik, mitra Sunlight masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini ya? Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi, yakni terkait tradisi Menteri Bumi yang ada di Trenggalek, yang dimana merawat matuk menjaga kehidupan. Mata air di Kedung Dowo di Kenggul Trenggalek menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun silam. Dan sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat menggelar tradisi Menteri Bumi. Dan tradisi ini menjadi pengingat akan kelestarian alam dan sumber air,

0: harus terus dirawat karena kehidupan manusia bergantung pada bumi. Bupati Trenggalek yakni Muhammad Nur Arifin akan bahwa bumi merupakan salah satu rangkaian dari 432 Trenggalek. Menurutnya, Menteri Bumi bukan sekadar seremonial baka, namun telah dibarengi langkah nyata masyarakat dengan merawat mata air tetap lestari hingga kini. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh pendapatan daerah atau perputaran perekonomian Trenggalek berbasis alam, jadi mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Keberpihakan pada kelestarian alam jadi pilihan agar pendapatan perekonomian terus tumbuh. Dan selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk merawat alam agar sumber-sumber kehidupan masyarakat terus tersedia. Ia juga mengingatkan ketersediaan pasokan air di tengah musim kemarau menjadi salah satu tantangan besar bagi masyarakat di Trenggalek. Yakni, kemudian juga ada gerakan nyata di penyelamatan lingkungan perlu ditingkatkan agar Trenggalek ke depan terhindar dari bencana kekeringan, banjir, dan juga tanah longsor. Baik, minta saya mengulangi informasi dari Trenggalek, yakni terkait tradisi Menteri Bumi. Ini merupakan hal yang patut diapresiasi ya, karena tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membawa pesan penting tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dan tradisi ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat ini memang betul ya, bergantung pada bumi, bergantung pada kelestarian hutan, kemudian juga utamanya kepada sumber mata air. Dan kita berharap agar tradisi ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi terus diwujudkan melalui aksi nyata seperti menjaga kebersihan sumber air, kemudian juga melestarikan lingkungan sekitar. Baik, Mitra Sang Langit, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk kali ini, Bia ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Yakni Satreskrim Polres Ngawi menangkap seorang perempuan berinisial DM, 42 tahun, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang diduga mencuri uang tunai sebesar 18 juta milik pedagang di Pasar Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Pelaku diamankan polisi di wilayah Bojonegoro pada Kamis 20 Agustus 2026. Adapun kasus pencurian tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 8 Oktober 2025. Korban saat itu sedang berada di toko kelontong miliknya yang berada di kawasan Pasar Ngrambe. Pelaku datang dengan berpura-pura menjadi pembeli dan memesan sejumlah barang. Setelah itu, pelaku berpamitan dengan alasan hendak menemui suaminya. Situasi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengalihkan perhatian korban. Ketika korban lengah, DM diduga mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar 18 juta rupiah. Korban baru menyadari uang tersebut hilang setelah pelaku pergi dan sempat berupaya mengejar. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar 18 juta rupiah dan akhirnya peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Rambe untuk dilakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan polisi, DM juga mengakui telah melakukan pencurian uang sebesar 18 juta di wilayah Rambe. Dan tidak hanya itu, perempuan tersebut juga mengaku pernah melakukan pencurian uang sebesar 5 juta rupiah di wilayah Widodaren. Polisi juga menyebut bahwa modus yang digunakan pelaku adalah mengalihkan perhatian korban sebelum mengambil barang berharga ketika situasi memungkinkan. Modus semacam ini membuat kewaspadaan pemilik usaha menjadi penting, terutama ketika melayani orang yang belum dikenal. Dan setelah ditangkap, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, DM dipersangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Ngawi tadi ya. Ini tentu menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat berada di tempat ramai. Karena modus pencurian dengan memanfaatkan kelengahan korban ini kerap terjadi di berbagai tempat ya. Dan ini juga menunjukkan pentingnya menjaga barang berharga dan tidak meninggalkannya tanpa pengawasan. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

baru mie sedap ramennya. Di seruput gak putus. Hakata chicken ramen. Wah, paitannya putih dan

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, hitung kilo.
2: Duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa toh kok ambune wangi?
2: Anu kok Dek, kuwi sabun isa-isaan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isaan.
2: Ya iyalah Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
2: Lah iki lho, tulisane san penghi

0: adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

0: pelayan. Informasi solusi. Radio Songgelangit Invent Solusi Kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgelangit masih bersama Biadi dan sejumlah informasi berhak satu si dari Kabupaten Tampri Kota Api wilayah Kecamatan Sukomoro Nganjuk khusus 2000. Ada pewakilan Kasih Humas Polres Kurniadi menyatakan bahwa berdasarkan dari Polsek Sukomoro peristiwa itu terjadi 10.10. Merubah nyasar si Bandung Blitar dari arah barat menuju jumlah anggota Polsek Sukomoro dibangun warga untuk mengevakuasi jasad korban. Kemudian dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan diidentifikasi. Dari hasil identifikasi, diketahui korban bernama BI, 83 tahun, warga Kecamatan Sukomoro. Dan terkait kronologi kejadian hingga berita ini diturunkan masih dalam penyelidikan oleh Polsek setempat. Baik, mitra Songgelangit, informasi dari Nganjuk tadi ya, ini cukup memprihatinkan apalagi ini menyangkut seorang lansia begitu ya. Dan tentu ini menjadi pengingat agar kewaspadaan ini perlu ditingkatkan dan tentunya tidak beraktivitas ataupun juga mengurangi aktivitas di atas ataupun di areal jalur kereta, terlebih saat ada kereta yang akan melintas. Dan tentu peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya kepedulian bersama, kemudian juga keluarga juga, dan masyarakat sekitar, apalagi yang mas di keluarganya memiliki lansia ya, harusnya mungkin jika akan bepergian akan lebih baik untuk ditemani terlebih dahulu ya, karena memang tentunya berbahaya jika berada di jalur rel. Dan selain itu, keselamatan harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Baik, mitra Songgelangit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah menyukai kebaikan. Dia menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Songgolangit dan Solusi.
1: Informasi kebanggaan Ponorogo. Kita ada sudah mas-mas bahas Anda sejak dan semoga hari ini dapat menjadi kembali untuk menghadapi esok. Banyak informasi sudah berhasil kami dan lewati Kabupaten Ponorogo. Menurut pembangunan Monumen Reog Ponorogo harus tetap dilanjutkan. Evaluasi yang dilakukan oleh BPK dinyatakan tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan kebijakan. Ia juga menuturkan bahwa pembangunan merupakan penting sekaligus. Menurutnya, pembangunan di daerah

0: tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, karena lebih dari itu, pembangunan diharapkan mampu untuk mengekonomi ada hal-hal. Namun, dia menilai bahwa perbaikan tersebut tidak selalu berarti persoalan yang bersifat mendasar. Dia juga meminta kepada masyarakat untuk melihat proses pembangunan secara lebih positif, dan menurutnya tidak ada pembangunan yang langsung sempurna tanpa melalui proses evaluasi dan juga perbaikan. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa yang terpenting dalam pembangunan adalah adanya niat, komitmen, serta tata kelola yang baik. Dia juga berharap agar anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan terkait keberlanjutan pembangunan Monumen Reog setelah dilakukan evaluasi, Nyoman memastikan bahwa proyek tersebut dapat dilanjutkan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Baik, Mitra Song Langit, bagaimana menurut Anda terkait pembangunan Monumen Reog yang ada di Kabupaten Ponorogo, ya, tepatnya yang ada di Kecamatan Sampung? Nah, kita berharap jika tetap berlanjut agar proses berjalan secara transparan dan juga objektif, dan kedepannya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga perekonomian daerah yang ada di Ponorogo. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: ต้องกรณีเป๊ะเดียว
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-58. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramzi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramzi. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok Baby Happy.
4: Terus? Karena ada air tour technology. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Wonorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi, yakni terkait kasus pencabulan dan persetubuhan siswi SMP di Ngawi yang menyeret RL 36 tahun, yakni oknum satpam salah satu SMPN di Kecamatan Geneng, berbuntut pada status kepegawaiannya. BKPSDM Ngawi menggandeng inspektorat membentuk tim untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tersebut. Kepala BKPSDM Ngawi, yakni Dian Kenoptri Kuncoro, yang mengatakan bahwa tim gabungan bakal melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para pihak terkait. Adapun hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan laporan kepada Bupati. Temuan tim tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menentukan hukuman atau juga sanksi apabila RL terbukti melakukan pelanggaran aturan kepegawaian. Kenop juga menjelaskan bahwa RL berstatus P3K paruh waktu Ngawi yang dilantik pada tahun lalu. Berdasarkan dokumen kepegawaian, masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 September mendatang. Kasus hukum yang kini menjerat RL membuat peluang keperpanjangan kontraknya semakin mengecil. Kenop juga menyebut yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pegawai sebagaimana diatur dalam kontrak kerja. Selain persoalan perpanjangan kontrak, sanksi oknum P3K tersebut dapat menyentuh pemberhentian sebelum masa kontraknya berakhir. Namun, BKPSDM belum mengambil keputusan mengenai pemberhentian. Langkah tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi resmi dari tim gabungan bersama inspektorat. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Kabupaten Ngawi ini tentu kita berharap agar ditangani secara serius dan juga transparan. Dan pemeriksaan internal BKPSDM harus berjalan objektif. Kemudian juga jika nantinya memang bersalah, sanksi tegas harus diberikan tanpa memandang status pelaku sebagai P3K. Dan di sisi lain, perlindungan dan pendampingan terhadap korban ini juga harus menjadi perhatian utama. Dan kasus ini tentu menjadi sekaligus evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Baik, mitra Songgolangit, selepas ini Bia akan memberikan satu buah lagu bagi Anda, yakni dari Afgan yang berjudul Untukmu Aku Bertahan, dan selamat mendengarkan.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini ada satu buah informasi dari Pasuruan, yakni warga Dusun Gempol Joyo, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa identitas di tepi Sungai Porong. Jasad pria misterius tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setempat pada Sabtu 22 Agustus sekitar pukul 15 lewat 30 menit. Kondisi korban saat ditemukan sudah

0: mengapung di air dengan posisi tengkurap dan kondisi tubuh yang mulai menggelembung. Temuan jasad mengapung ini lantas dilaporkan ke pihak kepolisian atau Polsek Gempol guna penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad berawal saat seorang warga lokal bernama Asi Muhara, 38 tahun warga RT2 RW13 Dusun Gempol Joyo, pergi ke tepi sungai untuk mencari daun pisang. Saat beraktivitas di sekitar lokasi kejadian, saksi mengamati adanya bentuk tubuh manusia yang terapung tertelungkup di bawah aliran sungai. Saksi kemudian mendekat ke tepi sungai guna memastikan penglihatannya sebelum akhirnya melaporkan temuan tersebut kepada aparat Polsek Gempol. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera menggelar olah TKP dan meminta keterangan dari saksi di tempat kejadian. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang milik korban berupa satu buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp17.000. Selain itu, diamankan pula satu potong jaket parasut warna putih, sepasang sandal hitam, satu potong kaos hitam, serta celana pendek warna coklat. Dan petugas langsung menindaklanjuti temuan ini dengan mengirimkan jenazah korban ke instalasi forensik serta mengajukan permohonan visum ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian dari korban tersebut. Baik, mitra Songlangit, informasi dari Pasuruan tadi ya, yakni penemuan jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di tepi sungai Porong, ini perlu segera ditindaklanjuti dengan proses identifikasi dan penyelidikan yang menyeluruh agar kepastian identitas dan juga keluarga korban ini dapat segera mengetahui keberadaannya. Dan ya, mitra Songlangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
2: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital Pak.
4: Eksis Digital?
3: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hadis Riwayat Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Semisuan Komodo FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi yang menarik bagi Anda, yakni terkait sebuah tradisi. Karena kalau kita berbicara tentang sebuah daerah ya, tentu masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menjaga dan mengenalkan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Nah, salah satunya melalui berbagai kegiatan budaya yang tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya untuk melestarikan warisan dari generasi ke generasi. Ya, kali ini ada sebuah tradisi menarik dari Kediri yang kembali menjadi perhatian, yakni Parade Cikar. Yang dimana Parade Cikar ini mewarnai Kabupaten Kediri pada Sabtu 22 Agustus 2026. Memasuki tahun kelima, tradisi yang dulu jadi moda transportasi warga, kini kembali dihidupkan untuk dikenalkan ke generasi baru. Parade dimulai dari depan Taman Toto Kerot sekitar pukul 10, dan di tempat ini tampak 43 cikar dengan 86 ekor sapi bergerak ke selatan, memutar di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul, hingga finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Adapun jumlah peserta pada tahun ini bertambah, ya di mana tahun lalu hanya 40, kini menjadi 43 peserta dari sekitar 10 kecamatan. Kecamatan Wates dan Ngadiruih jadi wilayah dengan peserta terbanyak. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, yakni M. Solikin, yang mewakili Bupati Kediri, ia mengatakan bahwa parade ini bukan sekedar memeriahkan HUT ke-81 RI, tetapi juga memiliki nilai ekonomi besar. Dan juga hal ini dapat diniatkan dan ditujukan untuk kegiatan tidak hanya sekedar melestarikan budaya, tetapi juga mengingatkan bahwa kita punya memori baik, yakni memori publik tentang transportasi. Dan saat itu dia juga sempat menyinggung mengenai nilai ekonomi besar, yakni terkait kebutuhan daging dan susu masyarakat saat ini masih tinggi, sehingga Pemkab Kediri ini mendorong peternakan jadi potensi ekonomi warga. Kemudian PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, yakni Tutik Purwaningsih, yang juga menyebutkan sebelum parade, semua sapi wajib diperiksa kesehatan. Dari 46 mendaftar, 3 tidak lolos sehingga yang ikut hanya 43 cikar saja. Dan tahun ini juga terdapat nuansa yang berbeda, sebab Pemkab sengaja melibatkan masyarakat umum, yakni sekitar 50 siswa dari SDN 1 Wonosari Pagu, diajak naik cikar dan diberi edukasi pentingnya konsumsi telur, daging, dan juga susu. Tak hanya itu, sepanjang rute, DKPP juga membagikan 2.000 butir telur rebus gratis untuk warga. Kemudian, penilaian peserta tidak hanya dari performa sapi, tapi juga kreativitas cikar dan muatan lokal produk dari pertanian Kediri. Baik, Mitra Songlait, bagaimana menurut Anda informasi tradisi ya dari Kediri tadi ya? Tentu tradisi ini menjadi langkah positif untuk menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh generasi ke generasi, utamanya untuk generasi muda ya. Karena kegiatan ini bukan sekedar hiburan saja, tetapi juga mengingatkan kembali sejarah transportasi tradisional, sekaligus memperkenalkan potensi peternakan lokal. Baik, kami langsung lanjut informasi tradisi dari Parade Cikar Kediri, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Geraha Warta, edisi siar 23 Agustus 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Kusumo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Moko Kali FM, Radio Tunggulangit Kebanggaan Panaraga. Wilujeng siang, kagem mitra kinasih Tunggulangit wonten ing pundi mawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggian malih kalian dalem Talita Amelia wonten ing kiaran Suara Jawa samenika nggih. Samenika wonten ing dinten Minggu 13 Agustus 2016. Pripun pawartosipun panjenengan mitra kinasih Tunggulangit lan pripun aktivitas wonten ing dinten Minggu punika wonten ing dinten libur nggih. Menawi Talita ngertos dinten menika kuatah sangat warga masyarakat engkang entenaken jalan santai, jalan sehat. Nah, penapa panjenengan nggih ngonten mitra kinasih Tunggulangit nggih dinten menika ngentenaken jalan sehat, jalan santai, lomba-lomba kagem mangeti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 87. Menawi nggih monggo saged berbagi cerita nggih wonten ing 08111 3000000 utawi panjenengan saged niki dinten menika menawi jalan santai niku biasane kuatah sanget dorpres hadiah. Nah niki menawi mitra kinasih Tunggulangit asal hadiah utama ya niki saged dipun kirimaken nggih berbagi cerita kalian kita sedaya wonten ing kiaran Suara Jawa. Litun niku mitra kinasih Tunggulangit wonten ing kiaran Suara Jawa kita tasih badhe wonten informasi ingkang

0: kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa makin percaya diri.
5: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
6: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
5: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
6: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
5: Oh, alah, pantes wae kok saya lara. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
6: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
7: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
5: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
6: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
7: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Sesok ki sesok waya ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Saya iyo sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iyo.
1: Walah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kui?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Dari sore hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi. Kita awali informasi dari Ponorogo. Kejaksaan Negeri Ponorogo mencatat baru 34 dari 55 anggota dan mantan anggota DPRD Ponorogo yang mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan. Dari pengembalian tersebut, penyidik telah menyita uang sebesar 3,037 miliar rupiah. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo 1 Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan 55 orang menjadi objek perkara dalam kasus tersebut. Mereka terdiri dari anggota DPRD periode saat ini maupun mantan anggota DPRD periode 2019 hingga 2024. Dari 34 orang tersebut, penyidik telah menyita uang pengembalian dengan total 3,037 miliar rupiah. Jumlah tersebut dikumpulkan dalam 3 kali penyitaan. Penyitaan pertama dilakukan pada 6 Agustus 2026 dengan nilai 748 juta rupiah. Kemudian pada 11 Agustus 2026 penyidik kembali menyita 1,24 miliar rupiah. Sehari berikutnya, tepatnya 12 Agustus 2026, penyidik kembali melakukan penyitaan sebesar 1,049 miliar rupiah. Nilai uang yang telah disita tersebut masih lebih rendah dibandingkan dugaan kerugian negara yang mencapai sekitar 3,6 miliar rupiah. Ugra mengatakan masih ada sejumlah objek perkara yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023 hingga 2026. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 2 tersangka yakni FS yang merupakan kabak keuangan Setwan DPRD Ponorogo dan mantan ketua DPRD Ponorogo berinisial SN. Penyidik menduga SN kemudian memerintahkan FS mengubah hasil kajian berdasarkan perhitungan yang telah disiapkan. SF selanjutnya berkoordinasi dengan KJPP untuk mengubah nilai kajian menjadi lebih tinggi. Kajian yang diduga telah diarahkan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
0: FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo hingga nanti tuntas pukul 17.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolayan, Banggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolayan masih di 99,2 FM Radio Songgolayan, Kebanggaan Ponorogo. Di Pamitan Dirogo sore hari ini kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan bus Eka rute Surabaya Cilacap terbakar saat melintas di Jalan Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu 22 Agustus 2026. Bus bernopol S7856US tersebut membawa 19 penumpang saat kebakaran terjadi. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kapolsek Madiun, AKP Agustinus, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran bermula ketika penumpang dan kru bus mencium bau gosong yang cukup menyengat selama perjalanan. Tak lama kemudian, asap mulai terlihat keluar dari berbagai belakang bus. Melihat kondisi tersebut, sopir segera menepikan kendaraan untuk mengantisipasi situasi yang lebih berbahaya. Saat kap mesin bagian belakang dibuka, asap semakin tebal dan api mulai terlihat berkobar. Api kemudian dengan cepat menjalar ke bagian lain bus. Kobaran api terus membesar hingga akhirnya menghanguskan hampir seluruh bagian kendaraan. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik yang menyebabkan munculnya percikan api di bagian mesin belakang bus. Meskipun api membesar dengan cepat, seluruh penumpang dan kru berhasil keluar dari kendaraan sebelum api menguasai badan bus.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit pukul 17.00.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan. Ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendak. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendak. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falak tahamal aqal, hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu?

Apa lanjutannya? Fakku rakabah au it'amun fi yaumin yatiman au miskinan summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marham. Lihat, coba lihat. Ada yang disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya nih. Balak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh itu amon. Memberi makan orang. Yatiman zaman kerabat. Oh miskinan zaman kerabat. Baru dia katakan. Tumma kana minal ladina amanu. Hah, apa? Wa tawasaw. Sabri. Wa tawasaw bil marham. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasaw bil marham. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani,

Jangan terlalu berambisi. Yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah paham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa tidak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Nah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cinta Allah. Cintai cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Nah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kures berkata Allah taubat. Tobat enggak ada. Enggak ngerti orang ini. Sementara ulama. Siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat. Fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajara, jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma, Allah meneriaki keduanya, alam anhakuma antilkuma syajara, bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Iya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Iya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang.

menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Tidak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepada Anda. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini, kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Nah, dua macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idrak. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi, saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'ul Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan, lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua cinta, ma'rifatan, cerminan dari cinta. Nah, kita lihat. Dia punya syair saya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter,

Gagah ini dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi al-Adawiyah berkata, "Di annaka ahlun lidzaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, "Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka." Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan, "Wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka." Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzakali walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku, tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Tenang tidak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu. Itu cinta.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong foto-foto palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Itu sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti unggul konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp5.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.com.

0: kenalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Nggak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
2: duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
9: Radio Sanggul Langit pukul 21.

kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.

Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Inggal-inggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Rasanya sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi.
1: Mau.

0: Nyajiin tiju cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tiju.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tiju. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, 10.2 Radio Songgolang FM, selamat malam ya. Dan satu buah lagu dari, gak tahu ada, gak ada judul, gak ada namanya sih. Tapi judul lagunya itu Perisai Cinta gitu ya. Saya gak tahu ini maknanya itu gimana. Tapi kalau dari kata-katanya itu perisai. Perisai sendiri itu menahan gitu ya. Shield, penahan. Untuk mengantisipasi gitu ya. Wow, mengantisipasi apa? Mengantisipasi cinta gitu. Memang ada yang cintanya harus diantisipasi gitu ya, biar menolak cinta gitu ya mungkin. Oke deh, selamat malam buat semuanya yang masih dengerin sampai saat ini dan masih merapat bareng di 99.2. Saya masih lanjut lagi dan kita masih lanjut lagi sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya. Iya. Sampai mau lupa. Sampai jam 12 malam bakal Heru temenin dan monggo banget silahkan kalau mau bergabung dan merapat bareng di 0811-355-992. Lagu kenangan itu ya pastinya akan selalu banyak banget kenangan yang akan hadir gitu kan. Akan selalu banyak inspirasinya, akan selalu banyak apa ya, lebih ke kenangan yang tersimpan gitu kan. Mungkin loh ya. Dan saya juga tahu gitu, semua orang pasti punya kenangannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Dan sekali lagi ya, namanya kenangan, kita gak bisa memaksakan gitu ya. Karena kenangan itu muncul dengan sendirinya, dengan begitu saja, tanpa di nyana-nyana gitu ya, tanpa kita memikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan kita kayak flashback gitu. Gak pernah menyangka sebelumnya, tapi tiba-tiba saja. Nah, seperti itulah yang namanya kenangan. Dan mungkin kalau Mitra Songgolangit saat ini juga lagi punya kenangan gitu ya, kenangan, entah itu kenangan yang seperti apapun itu, monggo kalau Anda punya kenangan dan pengen di-share, pengen dibagikan di malam hari ini dengan senang hati. Kenangan banyak ya, ada kenangan baik, kenangan buruk, kenangan yang selalu diingat gitu kan. Ya monggo diingat-ingat aja selalu gitu ya, karena yang namanya kenangan itu akan selalu terkenang dan semoga akan selalu diingat juga ya. Jangan sampai dilupakan begitu saja. Kenangan itu berat gitu ya. Kenangan itu banyak banget, pasti mengandung nilai-nilainya di sana gitu. Jadi apakah kenangan itu kenangan baik atau kenangan yang buruk ya, hanya kita yang tahu juga. Nikmati saja kenangannya gitu ya. Jangan lupa yang punya kenangan indah, kenangan manis, kenangan apapun itu, monggo dibagikan bersama di 99.2.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

dan satu lagu dari Krisye ya, Surya Tenggelam, artinya sudah malam. Lagu dari Krisye mengantarkan kita di menit keberapa ini, 48 ya, lepasnya dari jam 10 malam. Menemani kamu, menemani Anda semuanya, dan untuk Anda yang masih dengerin dan juga masih merawat bareng, itu juga yang lagi stay tune, selamat malam aja untuk kamu dan untuk kita semuanya. Semoga lagunya bisa menjadi teman untuk kita, dan semoga didengarin terus aja. Tapi untuk sesi yang ini udah habis dulu, tenang aja, kita masih ada 1 jam lagi, tenang ya, sampai jam 12 malam. Apabila Mitra Solid pengen bergabung malam hari ini, silakan aja, masih ada 1 jam lagi. Yang mau dengerin lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu tempo dulunya, bisa banget.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit pukul 23.00.

dengan beberapa informasi update-nya yang bakal menemani Anda. Mungkin baru saja bergabung, mungkin baru saja merapat. Selamat malam. Thank you, thank you untuk Anda semuanya. Selamat malam. Waktunya untuk bergabung dan silahkan kalau mau bergabung ya, dan ingin berbagi infonya 2-1-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
keheningan yang mulai muncul gitu ya. Ini udah kerasa gak sih?

Dimanapun Fitra Song lagi berada, saya masih bakal lanjut lagi dengan beberapa lagu-lagu ya, lagu-lagu kenangan yang mungkin bisa membangkitkan aroma-aroma apa ya, suasana gitu. Suasana di malam hari ini. Yang lagi butuh teman malam. Malam hari ini saya masih lanjut lagi dengan beberapa kenangannya yang mengajak Anda untuk bernostalgia lagi-lagi dan lagi. Ya mau gabung boleh di 0113555 99.

Ya, Fitra Sogli, kita masih lanjut lagi ya. Pernahkah dulu dari Angel Puff ini lagunya menarik banget buat didengerin malam-malam gini ya. Ya, apalagi yang udah mulai ngantuk-ngantuk, ini matanya udah melek sebelah gitu ya. Mungkin, saya gak tahu sih. Kok melek sebelah itu gimana konsepnya? Saya gak tahu sih. Ada yang mungkin udah kantuknya saking parahnya gitu ya. Pengen segera tidur, pengen segera bubuk, tapi ya udahlah. Kadang harus nyelesain tugas atau nyelesaikan apa yang udah kita mulai dulu dan harus mulai, harus berakhir dulu gitu loh. Tapi kalau belum bisa berakhir ya harus diselesaikan gak sih? Jangan dibiarkan begitu aja sampai ditunda-tunda sampai akhirnya gak selesai. Yang rugi siapa? Ya kita gitu loh. Siapa lagi? Yaudah nikmati aja deh malam hari ini. Saya masih bakal nemenin kamu, tenang aja. Sampai jam 12 malam nanti. Waktu yang mau kita habiskan ini jangan sampai Anda lewatkan begitu saja. Intinya banyak-banyakin deh seneng-senengnya, mumpung masih bisa seneng-seneng. Nanti kalau udah datang sedihnya, susah nanti bisa seneng lagi. Gak tahu ini benar atau salah ya, tapi yang jelas ya udah, nikmati aja untuk hari ini. Besok kita jalani lagi, dan besok kita awali hari dengan semangat lagi.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Hey, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Waktunya pamit undur diri. Terima kasih untuk mitra Songlain yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Herbie Tugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini?

Jumpa lagi bersama saya Gujayastu di Graha Warta Pagi edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah semangat kita, memberimah pengetahuan tentunya, dan juga semangat kita di pagi hari ini. Bersama saya Yogyakarta yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, dengan menghadirkan info-info terkini terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Anda juga bisa ikut imbrung bersama kita, berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811 3555992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan radio Sungguh Langit FM Ponorogo tentunya ya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM, atau Anda masuk saja ke mesin pencarian bah Google ya. Ketik streaming Radio Sungguh Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jika Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png. Ada di TikTok, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini Mitra Sungguh Langit, di Senin 24 Agustus 2026 ya, di pukul 6 lebih 16 menit ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Mulai dari jalan Niken Gandini ya, masuk ke seputaran Sarpon, perempatan Sarpon dari berbagai arah.

0: gang nasional ya. Karena banyak sekali di berbagai lingkungan, berbagai wilayah ini ditutup jalannya karena ada kegiatan di lingkungan masing-masing ya, entah itu jalan santai, lomba-lomba ya, kegiatan-kegiatan untuk menyemarakan HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Dan kini sudah berada di 24 hari di bulan Agustus ini. Kita tengok ke belakang ya Mitra Song Langit, seperti apa perjalanan kita di 23-24 harian di bulan Agustus ini. Kita lihat bagaimana proses dan juga progresnya untuk perkembangan masa depan kita ya. Di bulan Agustus ini mungkin Anda punya planning untuk mungkin hal-hal sederhana yang ingin Anda capai, ingin Anda tuju bersama teman, bersama rekan-rekan, kolega, orang-orang terkasih, semoga bisa terwujud ya di bulan Agustus ini. Dan bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi monggo teman-teman yang ingin ikut nimbrung, bagi-bagi informasi, share juga boleh ya di 0811 3555 99.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sebab paling baik, keluarga aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 6 lebih 27 menit ya. Terpantau di pagi hari ini di Senin yang cerah dan ceria ini. Ini terpantau di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah tinggi ya. Kami coba selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang mengantar putra-putrinya berangkat ke sekolah ya. Selamat pagi, hati-hati di jalan. Karena kalau hari Senin biasanya lebih padat ya daripada hari-hari biasanya, lebih sibuk ya seperti itu. Lalu ada tadi informasi yang masuk, ada Mas Ardi ya, ini selamat pagi ya Mas Ardi, mengabarkan di seputaran Ponkot ini Ponorogo Kota terpantau arus lalu lintas sudah ramai lancar Mas, volume kendaraan sudah tinggi ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mas Reza ya, selamat pagi, yang tadi OTW ke Madiun pagi hari ini, mengabarkan sepanjang jalur Ponorogo Madiun ya, dari Babatan masuk ke wilayah Madiun, perempatan Pos Melilir sampai Dolopo Panggotan ya, ini juga terpantau sama cukup padat, cukup ramai lancar seperti itu Mitra Songgolangit ya. Buat Anda yang melintas di kawasan ini, ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan mendengarkan radio Songgolangit FM di dalam kendaraan ya. Selamat pagi ya. Ada yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya, sudah memulai aktivitas sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar sudah memulai denyut nadi kehidupannya ya. Selamat pagi, semoga laris manis Tanjung Kimbol ya dagangannya ya. Lalu teman-teman yang saat ini ada di terminal, ada yang sedang ngopi-ngopi dulu ya, sedang sarapan ngopi-ngopi, ada yang sedang menunggu pergantian shift ya di pagi hari ini, selamat pagi semua. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Mitra Songgolangit, sedikitnya ada 6 tempat hiburan malam ya di Ponorogo disasar razia dan dalam operasi Tumpas Meru 2026. Petugas dari Polres Ponorogo tak hanya memeriksa pengunjung tapi juga menyasar pekerja THM dan barang bawaannya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tempat hiburan malam tidak menjadi ruang peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Razia dipimpin langsung oleh Kabakops Polres Ponorogo Kompol Edi Suyono. Sebelum bergerak ke lokasi, personil lebih dulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Ponorogo yakni AKP Eka Supriyadi. Ada 6 lokasi yang menjadi sasaran petugas ya di sepanjang ruas jalan Ponorogo, di beberapa titik ya. Ini Kasatres Narkoba Ponorogo AKP Eka mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap orang dan barang bawaan setiap pengunjung maupun pekerja THM ya. Langkah tersebut dilakukan menjadi bagian upaya pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Selain memeriksa barang, sebanyak 19 orang menjalani tes urin dalam razia itu. Mereka terdiri dari tamu dan pekerja THM yang menjadi sasaran operasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif narkoba ya. Temuan ini menjadi hal penting dalam operasi Tumpas Semeru 2026 di wilayah Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songkulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.